DC camca hairun obahati singon angca hain kira mang uang as kekui sahusa ngadi lagi sekian IPD sakupna hago amca sen seda kain sekian IPD wakna am kisah mesin kami re nasi akadi sekian IP ading ungus arumata aku amca kunu ngutuna si kumkare eng aku ing hoan udi si sakupna ingkau nak kain si tuakan kau ngabak uang kisa si dah netu iri di kau ngabak ngasi nak kain sinra kau kisa Anip juga kredit kau demang orang harun setan ayah iraman orang harun karena teramai eng ngaku abas aku yang kira kumka kau nira how maskun amca sensi tidak kengkau kau kerja kami juga sudah nira how kami dikasih oleh dan nira opsi warna kencan anding ab masing amca sensi ane dira setan ayah oleh juga tahu kerang habi habi tahu kau kerang habi sekolah kurang wah ngaku darah setan ayah di mubun ayah mubun ayah aroma sisin kahun wah si si kura tau kan habe audon si khoen di kon kau kha ira tau kan habe oda kira komta ni swa bai tau koi ha khoda ka da niran uisen si khadi khai kari dani ha tau ko ai chi ko sa se ka school ku rang au ki na school ku amka na di ko da ba tau kara habe e audon si khoen di kon kau kha na school ku amka ngai da mi kha se school ku amka ngari kau na ba ida nira wan ai ko wan ai da nira school ku amka ha ngari kau na ba nira ko ong au da ni school ku amka si school ku ani ngora sa se kaung tau ka khais na sa nira abun abo ko ka khadi nira seski na sa dimi ida ki to khaba ngora sa tau ibi ha sa ma tu ku be ka wi wai ne so ba ira khore pam ane bada ungan hwaron anga si se chi khadi wan khabe si sara mang wan nana ra kaung na nira mai eng ane chekna ka bai si ida nirang ading hau ngadi da nirang hau khabe khidan harugo hwan wa ibe ko re Chopis o weekend at kwa ba saura ngau nga sa khun ay chare 10 kilogram bag pro fat kuk mele. Kuke disi ching wana disi nganin a dolar kutsi kwa si disi kwa sing asin kwa ay 10 kilogram golden pearl raisi. Kuke disi ching wana disi kwa sing a dolar kutsi kwa si disi kwa sing asin kwa ay 10 kilogram chopis kama sukuriye. Kuke disi ching hu disi agang a dolar kutsi kwa si disi kwa sing asin kwa ay 10 kilogram champion super mahi e. Kuke disi ching wana disi hun a dolar kutsi kwa si disi kwa sing asin kwa ay Hunke DC milliliter all gold damati sause ngona disekam a dollar kutsi kwese disekwese ngasen ko ai hunke DC sikoro disi

kanje sithila waka isamisqa onesoba ixindini qwaqhamisa ngqwaqere seyiqhuma icanci imire xa ndo nepye domi sakter sabtiba ya xaba neba ngike sixaza kunethe sixasinera wa maduba ngari naptimi chida kosa se ta ngora sasi ira kosa qa tege qawndo ne swab itani khari hol a ching an to bipke namibia ba nganu qa kosa sine ba khaba ka sna ira gira abiye chi ke abika abe khari ngari sisa esting obap ngabara unwa ngasti kosa se daup aipten a daukura khadi ningas ait si ngasta tukika ga raha khuyaukin habasa ni swa ai khadi obin omkuza chi abema kusa kosa se daup ngatsni ngari ause haska swa pna its ma tauku ngakani sausa kosa se tukika na Kais aroma tidak mirip. Se mirip kalau saya ni bah khabar kas tanya kira abi T E K ngas tak kari dari awak nak hura umbas ini. Ibe ibe orisa se tau kahas se tau pai hasa. Mira ni skau oje uga kari abi rasuap ka tau ka kosa se ter tau kukas hura kukas hanusa. Nasi dengan ai tau pai nasi yang orisen hai Olin, nandang nguhi.

成欧，那克里克，还弄到嘛？安达，还弄来考啊？他那些啥？阿比恩哥的咪，这因阿比恩那 place 的，他跟欧的咪，阿林阿弄，那是哪？给人阿林阿里卡，有的真的爱会要听，好不啥？阿的咪是 8 hour dose 的 screening， 因阿尼考考那个啥 ？8 hour screening 的 cas， 他们啊 screen and cas， 考 8 hour screen and cas， 我塞几个新，好不啥？第一弄是是考考那次你开始，那啥？第二没的考考那次你开始。Tak tu itu mas, saudara si wiper ku ngucin nanti kau kan, kanu si korang sih sen, kais insa, si apa saya kan, orang orang kau mung kira si mung darah tau ku di kai di, itu mas keu tau kai di, nanti itu betul sih korang, ni tau mung amaku ngaga, tau di ngorang sah sih insa aku ngaga, hari wiper kau kura ku yang ngapa kui rapper rock, mari kau tau bano kuba akan kais insa aku kuyau iki an, apa sah sah Hari out asy, kuning ini konkrit asy. Hari ini nak di kau kasa audos, termasuknya audoidi, wiperku aku hanu kaisa, ngaske nisa. Kau lo hari dah tau airah sop ngai ke hari habasa, ngungra kamdi, si koyang kamgu ngadi. Aku termasuk ngau kalus ngasa tani unsen kaisa. Di sekali kau tu, ni kami tu, nanti sahaja tu, bat ma old ni tinsen si tins ke, tare eh ngaba koi. Nasi ngaba koi ni ni kami ngaga ha dama. Kiaus aw ni di kami hiya koi termasuk hobi di hiya rengung di. Abang ayah ayah di ngau ngadi kalus ada apa ngan kami rengung. Sekas ni ngasa kira karut adi tari. Mari kau ngadu bang ngak kaisa kaima o. Tak nua kam di mana dari kau, tak kau ya kam kuna dari kau. Nasi swasta kam kau yang apa tahun wincing nua satu sekuyaus aw I tani kari ma abis maros ke masa. Nas ke kau do kari minta nisa. Dari I kam di nats ni hana harus kau nasi tau ngah kau I kami. Termas kau nua kam nas kau oje kari. Akan sah urusan ini, awak cik cik akan saya ciri, tang ciri ngah, mahau ka, termasuk kau ni si kos ni gusip harasip ni kami dia, mak saya ciri tak sah urusan kalau ni kerugian sebab, aib ka ngari kerus ke, tas kini tang, ista ni si sa kami rak khaba waktu aku tang hai si, jadi kami ngah. Kali se, dan kalau kosa se orang aurudi, orang apa jenis koru aurudi, Iran, dari kujiging an, agak bagus nampak kama ah, tapi kai khati, ije tangan dah mah. Se ngai je kosa se, nganu apa, abe mari dari, kami beda koru dari awna mah, abe maro de, sekarang lu tua orang sih nam, nganu apa, ida je kari ra, ah, tarah koya aw. Tahu kudi tahun di tempat ngai di sasi terasau karaku naga sau tamaha. Jadi yang nasta kari tak terusnya ni cangka. Sedang lu kau orang cincin kau ka. Tahu kata rak kau swab ai ida ai ni habasa kau kuat kuasa kau. Abi am tapi ko ada tapi ko kaba am tapi uning nasa kau cikul kau setip. Naba ida kini sau si. Jadi naba nuk kau abi kuya utani kau kau skusai. Wadarang gue cip kau ba hang kau kuya. Kas te turu se ida kosa se nganu apa ha tau ngorasa si karaku saudani ku ha koro kuang arus nasa kaudo kosa se neba ida ni swapna kabakasna ngadi sasi dakwat makui saud nganu nipa uwa in saud ngarake sara ngadi sasi abid ma didin muhammad si barake kaun disi kaje a si kaje disi tam a ngurikan unike kau kaha I saud apa I ngah Harta kerjanya berkeran singan ada kiri abisa. Ia kami kini sisa nganu ngarin nganu bahawa ni kurip nas aromaha. Nampak sahaja kurisan website Afrika pun warakase ngah Eastern Cape Province KwaZulu Natal hari ini bang hui pipe hurin astap ting aku kungas nas nasina sisa aku naga dia si si I dah ke ngari I saun nganu ngah kuyau hari awn hari sang aku ngadera Haraga, amaku, ibu ka, iswap, ngisi, okrut, awal di kalangan.

yadi hian ordo ma dizik khazan a khona lebanen ngaja amde lebanen di urusib di ministry shogro nuri abai haga israeli toro kam on china khaba ga stab di lebanen ngaja kamen khazan ngadi i tho tho sa ngan amzia hezbollah guha di toro ab ya di is na irani di hogu arresti kaukas ke United States si irani ti ipti kain arati chindi nguwesa si abosa kawba sti ngayin amsini khasiku naka wa kregwen am kaisa chini etna ge lebanen ni china a kawit gaza Said Africa abdi housing news di karago di kai kuiski aza kanuma sagwa uta hiyan seksin kaisa di zikosin a skaratun aresa hiyara dauba kuiza kosis na uza wanga di Kerajaan ini uin aib enggungah presiden dia ini. Jadi asal taraku ngaku jenira housing musna auto esai utas aroma tensa je. Nari taraga kau karunas nasi gua pala pala sti kunjungan bintang kan kerja korat kan zaku. Ia gian an uiga parlemen sti taraku jen kanu unai kaisa. Na taraku dikai jusi korutan am kangu nari Democratic Alliance di AST kanam since Namibe ngaba in ane hiya pos na uus di kai gris na han ana kuro ni ebe an urun at kaisan anyeza. Tabi ansaben Africa Centers for Disease Control and Prevention Africa CDCs din yogoro kain kom. Tung ayo in om kain di chikot kosa asinha sigudi kuan uidi ngambe indira tarib di ebola abdin ram uas cha in komisins kutande Nata amaga. Neski ngali in opti kum apta bika tamke diza. Naha kai aroma za Democratic Republic of Congo, DRC, ti Uganda. Africa CDC sti mainsan ye. Mainsan ti, kabin ansaben yogoro, kain omkinde cha tka, habe uya bundi bukhiyo. Ebola abdi aram oas eichi nes na ye, omkinde chana kod gaza, ayindi ching ay kodi kazip nambi. Nari e in hanzoni ke nung nasa nari e nasa sin khasi gudi swap naba guru chang ka hiya nasa se abu wa kona tu kasi kasi ba kota chi ngora sa on nasi chi marisi kan nasi nubusi chi na kota se nari e kam huka ngaka ye hawa se kaisa ke disi chiko se kaisa ke disi chiko se disi hakan a kota zang huka uwa naba kam ke disi hakan ogara nure se chi disi kwa se hoku kia kota sa kam oka unhansi Uganda na niha hundi zaka ai au nanje nidin aba khuni zikose kauha ti hana am aroma kabada na kadi wandiri President Netumbo Nandi Ndedu aske guru min aro sada nkansi pki ya kiza tu chansi tiba kam kwen decision oziba oron oros aroma Namibia pki ya tumtumsa wan anhoron kasi arest aroma I kainchi kodkaza nkwasi ba omhe Israel ethi Hezbollah kuchinge ukungqarisa kwa singa hiya nethe kwa singa tjojoza ngale ngene ngona amsi kuchi qa nje uya isika ngqari kamqoka xa ze xa bethe story ngona kaisa mes eningqobazen qinqwes